0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Anúnciate con nosotros. Somos 18 emisoras cubriendo todo el país. Estéreo Gerardi, en 107.9 FM, miembro del Grupo Radial.
1: Canta Calvi Comanes, Chanulico Vigan, Cacholocha. Ali Jesús Nacheli, Anita Gubexi, Comanda Clisan Juan, que escurcir, Chale Jesús, Chanman. Que telemancha, Clichoshaut, que a mi manis que apuche, Ana, Indisic, Vidru, Iman. Utro cana, cuide, o cana, Natinacti, de Chismacual, Conquilal, Maya. De Chismacual, Conquilal, Chanchana, que encacha, Avancha, Shmanuki. Kaos banyak nara, chen, mayat, busken la justicia, chen, mayat, titikilal. Kodana ali nakaku, cheko, jash, manak nakai koslati, kakwi kakones, mayat. O singwang lain, o silakib li komo, li justicia na chal, di lpal, chesh honili karut yokos, yu aminkila na kwan, mayat. Kako li chepok tumin, li katinamit, chalak anikyo, chichipogre, chyo, chibiyomo, O tarin sa lekatepal ko man mahanyal us awang kumbaka le black occidente ni kes natis ni kes kamchiruli chakra ni kes chikaw na kyoke ba yun ulaw o ganang kachena kspik ba lili rusila le kawayo chan chan ka chak chan maja chak kumanes kanya chak Sebenarnya kawan kecil si walek beli komons koko bangkil saya kau chef nak tesa komonis tak kasih di tuk tukil usila lekoye la justicia banyak parki kuang parkila ta shock lamul parkila ta ke lamul saya senang parkila tingkat si tapus ini lok lak cekam parkila tingkat si jaljokat cekam tinggi di lok lak pemilik ini panli nak nas kam si o cenah makung kutub sekal nas kam si cek le kalok lah nak cok saja aran tak kalah no utara na andi ini li tak utum nak sekal cia joko cik waklik joko cik ik awanan kama akhi nas cili ratin wajali karuna cili sang Mateo hanya awanan cen li ijah aku ye di babai Chi, abanan chal komones nak liicha ka koye kiok chiribak chiro cruz kechana rau chak sali hulpek aban saros kutan ki kuakliacha aban ki kuakliacha reina maya reina ani tapa aban rekonsi amcha ani gojot esyebanak kahuis pawang kili ani maya Kaya kereta lah Pedro uste kuas papa jadi sobe kisukwa. Udlao, jangan balik kasih. Awak Victor nanti saya lah cul nanti sekua. Oga nak ke likuang sa di pawal katoliko inka kafilok sa cusha komis. Kawan gestia cak lierma naik ke tener mente kritika cingir. Hanya spleting kiri kakaus. Mengko kuana klawo ka pili sakramenta chana usle sakramenta in kole ko bia chana usle ko bia por li ko bia mo ko antali li na kli ko bas ke chke sa ka ka ka chinal manjale por li ka sakramenta na ko bele ka na klawo no ko ok tal chis ke bal ka chol chis ko akle singel ke ho tenamit chis ko akle singel ke ho ale bal Chis kwa klesin kirti, ho ka serio. Chis kwa klesin kirti, ho tep. Anaan, mijal. Ganang na siya, na ke, li chana ikyaka kwa ye, ababay raks, li siya, koslanak siya, ewala ran, sari hulpek aran ka na, awan ikyaks, repok chak. Utli na ka sigla, tani sigla, eh. Anak kuih nasik li khun cik li kumon, anak kuih nasik li cik li li syel cakaran sa rokep sake, sa rilip sa rokep sake, li sa syel cak sa rokep ik o kanak kuih li nikasik sa rokep ik mayan aan ni nikasik cik kakon ilo mayan o kanak kumanis con la juca sala si que ocoche culac salí el abonar el otín abanan junche que le cabiz dinastie que jocáis bocom le dios chermañan